kondramang un opo sarang grong ekarium mas ope tata komobo vimus eti kondrebung stray def stray vi nosa frede gado na vi fesimam heri libi tena dede visa feti gi sranang.